0: imak da kono ngasi bici kono biang kamak hewan mun kalau ma ila apa apa kerja ni ni pelak tu menengan kau ima penya kasi kau da ko da kau si kerja ngada ilu ilu ke hatta tengah da ila kampanye ngit angi pangit hak si maju kau kau ima juga lo kesian itu tak pasti bisikon tidak kabeus maju kaluan. Kena tak kalunik kau jemput tangan kau di lak ilici ima kias waktu ini. Tak kau aku mak dah tu kau dah mak kau ia waktu tu dikira. Kau jemput ni aku si mak kau peluang waktu mekai. Ilice ilu yang ini solo le si piung luar tuan tak pat imitu indah nak go, dah go aici undak tu kalau aku hati lu nakin, ilah hai, makwa imi new cakap pada mata dah imi tunik si tu indah undak tu kalau, undak hati kaya ada paru kebelai jaman, inu tu si kemasin. Ami suruh tu nak tanya orang, oi mana tempat itu? Hai, ulmi, pingat siapa ko? Pingat siapa di luar tak kau? Kau yang mahu yang mewit, what on earth tak kau? Dah mahu tu sakti cikai nak tanya mahu hangkan itu neng, tu sakti cikai mahu jadi yang ini, na. Dari mana tu satu sekali nak hantar tu kan? Dari mana tu boleh jono? Una tu sekali jalan mesin menyebut inu yang kau yang masih tu hangai udah. Dari mana tu satu sekali kau maju di kemudian itu dan. Kau yang banyak minipit apa tawa ni ilu ni mewtau yuk tu saya kain ni sembilan.
1: Kain milu ni hatang ningin kain mentrinya siapa yang mengatiku kain mini ni sekatir sangat. Uang itu yang perlu kuyak perlu ni depan sini cerai kata kita. Akhirnya panggil tu tigo kau teman kerja support tu tigo. Saya mendapibara kumigatya. Kak si Terry yak tuguru ammalu. Nekiluak si Terry makadat lugi. So kay mapisung yak tuguri udaku nekiluak kangami. Uldura kangami. Mikrakata yak tuguritio. Saya mendapibara kumata. Saya mendapibara kumigatya. Kisukin nasa makuwa pekosingin atut siaka sukukisiani. Ayok nangin naksawa wala kumata. Semak cakap macam tu, jauh tak faham ni kau yang kan, kami pikir aku nengin nak seorang macam. Tiada mana peraktor. Kami kau sertaan, pikir nak untuk jalan macam. Kami tak kuat nak keluar nak, pikir aku semangat juga luka kami. Tak kaya nak jual urat suri cepat ni. Pang nak tahu ramai orang yang cek kucing, musuhnya tak perlu ni jumpa. Takkan itu alam. Tapi ini kasih tuni, aku ngerti aku. Aku siwal jaga suri, mana siwal aku membaca. Kami sama kuat, pucuknya itu alam. Kami kau semula pucuknya itu alam. Pisuk tak tu. Takat siapa juga kalau kat yang itu, ikhlan ini nak saya orang membaca. Takat siapa juga kalau kat tak tahu, saya mungkin keluar ni. Saya mana pergi kah? Takat juga kita sulit cakap sokai mac. Biar orang membaca. Takat juga kalau mending ini yang mak pergi juga. Kuasa cakap nurim mereka nak pelak pun, ama anak siluak tengis suwit,

0: Нэрээ болчуд. Үхөр энэ шүнгүүр. Имэй тухатылығын. Бивэдэ сүүүрлэ бүлэнгүн мэнийүүгүрүүр. Хэсэнэдэ мэй тухатай хатылтығы маңда. Нэнгүү хатылтығын. Бивэдэ хатылсынан гэтүр. Тэнгэй тухатылығын гэтүр.
1: Jacob i ta banili ni at tiu te lo te mako e nui atu siungi kau te masiu te walau te lulu lumi sulu atu te kata tuin ta ko suku se kuleili ni at ita te ma pia re re ma te lekano pivapan
0: ukua pia re re ma te ai kau te watu pia re te ni pia re bangi te ila te ai usungu ma te te me kata sui no te Pika ya kata tu nak mana? Kesian pilih orang tu kesian. Ia pilih kata tu. Ia ni pilih kata kata tu. Ajar orang tu kerja.
1: Tapi kalau saya kuli pilih kerja mata la, ilang ni arti tadi. Kalau upi kusun ni mini sakti ya kata kepan. Angin yuk kari nongi arti ni kerja mata upi kusun ni mini sakti.
0: Ya, mata mah. Kuwe kuwe kata tu. Tapi ko pilih kata ni. Amal ikhlas tu biar tu ni mata. Ia ni nilai kata tu. Kalau Angin di kandang itu pindah ke luar tu, ini orang ni tamu ko mungkin itu orang pan, tamu ko orang pan kat situ. Angin itu ni, kan ini ada ini semua lagu macam kata macam, ada orang ni tiada, kau beli tiada tu tu, tamu ko ni selalu orang tu.
1: Kan orang ilin nipi nak tema ini tu, tamu ko ni atau tahu siun ini ni lah. Senarai titilu tu ini perkusing ini, kan orang ilin nipi nak papa tamu nasuk sekolah tema kau jemai nak ya kangat tamu seminga.
0: Pulang itu juga lah, kesian kau tu makan dulu nak tengah minggu tamu na, ini lah jatuh waktu perkusing. Dia hanya nanti. Tapi macam arah tawar tu ni, sekali arah tu ni seperti tu. Tama ko kisah arah tawar tu ni urullo. Tama ko tama tu macam ikan itu hang kisah ni. Man sekali sekali kami nama urut tak mahu juga. Tama na boleh kau ni jatuh ni mu. Tapi macam tama ko seni jawab tu. Tapi tu macam angin ni lo salah kata dulu.
1: Kamu tidak tahu lo kamu tidak pakai tu.
0: Kamu tidak tahu, kamu tidak tahu mungkin.
1: Asing ini tahu tapi ni tuin naung itu solo tapi ni ilin ni apa sih lah tahu nak kan wilayah titi pakai besi.
0: Eh, awalnya tu lutan lu, tahu ko kisah sila adi ini tiang umana lebih kira tu terhad tu peral tu. Ia umur kusan tak kau wilayah juga kan kusan dia semua tu ilin dia rigil tu ko mana tiang tiang ini tu hatu peral tu tu. Mana kesian, kalau ni orang mencatu, sila asal sebenarnya dengan, waktu orang tu, sekejap tu tinjau ni nanti tu, kalau ni tu orang tu, sama kuning, arah tu orang tu ni.
1: Oh nak ikut orang lepas kerja nak logo jadi kopi, taman na ilin ni ada meh, ma ilin ni ada tiu kat tadi lutit, sama kuning as ilin ni ada tiu kat tadi ini atuk patangin ni. Atuk tahu walau tu nilo kan orang lain ni pinaka teman na oka kata bika yusi gaya kata pui kau tahu gaya kangen ni gani.
0: Ubat ni yang dulu tenya kau ni tu kalau pui kau ni nanti tangan sama kau ni arah tahu walau tu ni. Ubat ni jangan mila sama kau ubat ni pinaka kata tu arah tahu walau tu ni sulukan. Imbak dalam umur tu ini tu kau pula ilu tu sama kau ni arah tahu sebenar ni. Kau ini kulilu, oka ini tu, tapi cuma itu.
1: Kulikulu, tapi kau ni kata lina lom mata tema atau terhadap orang yang luar silu kau tema, kisah ini kali lom mata inun non. Piulak si semua mata tama kau ni ilu tak kata lau tinna kau, tama kau ni kau ni kasi napa kebe, suku sini ini niat itu si napa tu.
0: Una pilih orang tu, tapi kan, kami juga kasih nanti orang tu nilu. Oko itu orang nak kau itu orang itu, kalau ni mu tekan ni support apa lagi macam ni, makunya cipu johan hasilu, tapi kan ni kau mesti terus makun ni, istilah ni sila mila orang istilah ni kena nama tu, kau macam kau apa, amaroh kocat ni, amaroh nanti orang ni, orang orang ni, ini orang ni, ten. Arutama kata perasaan ni, perasaan ni dia tak.
1: Tema unikar senar, betul tu. Suku senar, tema ini ada tu senar tu tu.
0: Ya, unikar betul kalau arutama tu begini ni. Kalau sama itu kalau kanan ini, tema kata betul.
1: Kanan tu ini apa? Kau tinggi tanah, boleh unikar bawa tiang matu agama, apa yang kata tu dia?